Yang dapat kami nak tiga nampai seren, terong kata tiga nama tahu kami nak ini dah. Yang dapat kami nak tali tiga bagai lembu. Nih dah sarong kata uti nanon dah ibang kapa kaya loh. Nama tahu kami nak ini kuah. Bengkar api tiga beki anda kono ital tala iskeli bandai. Nama tahu kami nak ini dah. Ya na mata kami nani kuah usa tei bagai yang tertal tiga mata beki anda raram pasara. Nama mata kami singa nih bengkar api. Nama mata kami nak ini kuah. Bagai rawai tiga nih mata ini singa nibula o kusita. Daba kami binaki na buana kalau ni da ni be marui tiku mai nona be marui tiku mai mena chanweri menda daba tiku mai na tiki ni singa binaka indendai kai se kawalu tiku ni singa ni bula ongo o kosita ni rono ndolu rosa kabul kawano ya baka ndi kari be kemuni to dok sarana be kemuni na sema tiku mai na salika kamura kiongo ni radio 2 triple o fm 98.5 na be baro ito doko mena wan ono kina walu pakatalanga kina Kemudian nanda unana maki tiko maya nei bola mata, enabu kuni live endo bagai dur tiko ani. Baka bini binakta kitiko nanu muni ndo nana maki tiko mai, enabu mataka to doko ni bakaruai. Ia bikin tu eserne enra ki susu tiko ena mataka binaka ni kua, mir mir tiko na uda, ka batam bata sar tiko nan raki, enabu nua lebu ongo o serne. Ka bang boti ninda na baka marroi tiko nan nonton bula, kantan dar tiko na kena isulu, enabu kuni marroi tiko nga nan nonton bula, menda bula binaka tiko nga, ena buku ni raki enda laku drumatiko ena ngauna vinakongo taltalai lai rabula vinak sarba kali bona sematiko mai merika ena mataka vinaka indindai wikim dona sematiko mai kens vinaka bakale bu sista ima aba anda tiko ani nando mai vitser ne wikim do ena mataka vinaka nikua Mrs. Burton vengkaravitiko mai Sem sarti kumai Canberra, ena mataka vinaka indendai, sabaka yandati kaya nando mo ibiti eserne, iwike muni ena mataka vinaka nikua. Wike muni talangana semati kumai nando po nalumani mo ibiti, ni yandra ni mata vinaka mai, ena mataka vinaka indendai. Waka vini vinakataki ni goni ndo nana makiti kumai, ena buku ni vengkaravi, ena nando mo ibiti eserne, ena vivaro waito udoko. Wike anda nati kwa eserne, vinakapakali mo nando nana makiti kumai, tal-tal chubal batu yandra vinaka, vinakapakali na siya mati kumaya na mataka vinaka ni kuwa vinaka talanga wakalibu na loloma na mataka vinaka and they die. Ya na mataka vinaka ni kuwa unate nduwa mandanga na sere bako speli mandana webo taikina menonda todo katalamanda na mataka vinaka and they die. Na buuni vengarabi o saa vengarabi tiku enikina wikimini todo kona palm scheme workers domo ibiti ya sere nesea ngani ndo ngule dha wikimini wakayandra tiku yaani wakambula tiku yaani wikimini kio siya mati kumaya na ibola mata siya siya mati kumaya na mbiya uliva ni vengarabi yongo ni 2 triple OFM 98.5 ni domo ibiti ya sere nesea wakayandra wakambula tiku yaani ena mataka vinaka indendai wakam bauti ni na maroroi tiko nambula maroroi tale tiko nga na dhaka dhaka o ni kathibi kina kamera na numi tale tiko nga na vubale maiviti oya na usutu lebu ndundua ni nomuni mai dhaka dhaka tiko ena vonua lebu ongo Australia sabaka ya naka wakambula tiko yaani nando maiviti eserne iwe ikimu ni todo kusara wikimu ndo na kabitu dona vengarabi tiko ena singa vinaka ni kua. Happy Sabbath iwe kemundo. Na vevanua thapanga na vyesa yu Australia thapanga ndo vengarabi kia ena singa vinaka ni kua. Kio ni sema tiko mai ena mataka vinaka ende ndai. Sabaka ya andaka wakambula tiko ya ni hiwe kemuni ena mataka vinaka ni kua. Yena serongo enonda talimanda ena mataka vinaka ende ndai.

Ia na buku ni seroya, usaha nama ita tahu tiu kini weekend dah nama tahu bina ni kuah. Bina vale buku tertala bande, yang main Church of God main suba. Ena buku ni nama ni bawa kini bawa yalo, ena mata kau bina ini dai. Sabang buti kau ni na bawa lebu tak tiko. Ena buku ni kau nama se tiko, na itu tu kau bina ka. Main non dapat nolong mani main binti, ena mata kau bina ni kuah. Liverpool City Church tertala valvatu, Pastor William valvatu. Kena matu buku vale ni Liverpool City Church bina kasar bawa lebu. Na kena toko ni tiko, na non dangau na bina Congo. Roti kena iwe kian dah menda berungu di domo tiko ena be bakar rawai tu doko. Ka dolar rara batali tunga ena buku ni ke bakain dua ebe toko na na Liverpool City Church ena kena toko ni tiko na non tangau na vina Congo ena be bakar rawai tu doko. Ia, weke muni tau tak sara na nando na nama kita kumai. Bina apa kalau na nama kita kumai, na mata kami nangani kuah. Sapa kamu ada tiga ni weke muni tau tak sara, na mata kami nangani kuah. Mena wala mata, berkata lengan kena biar lebih lebih ni bengkar radio di radio 2 FM 98.5. Aduh bengkar radio tiga ni kira, na be makarawai tau tak. Mena apa nama tau kat kumai, mena nangai berong odin tau mata lek tiga kina. Ngo ngabi ni ana nama ni tau ni bengkar radio tau mui biter serne ni bahaya ngubinaka. Dabi na nama tiga ngah, na masuk, na beng.